0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: Pelajaran kali ini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengannya. Karena dengan demikian, berarti ia memiliki dimensi, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Sedangkan sesuatu yang demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam dimensi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh." Rawahu al-Bukhari wal Baihaqi wa Ibn al-Jarud.
1: Maknanya, Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Nah, makna hadis ini adalah bahwa Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, tidak ada sesuatu selainnya dan bersamanya. Pada azal, belum ada angin, cahaya, kegelapan, arus, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat, dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Maka ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah. Karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru, dan makhluk merupakan sesuatu yang baru, yakni dari tidak ada menjadi ada. Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Absad berkata, Allah Ta'ala ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada tempat. Dia ada sebelum menciptakan makhluk. Dia ada dan belum ada tempat, makhluk dan sesuatu, dan dia pencipta segala sesuatu. Al-Imam Fakhruddin Ibnu Ansakir dalam risalah akidahnya mengatakan, Allah ada sebelum ciptaan, tidak ada baginya sebelum dan sesudah, atas dan bawah, kanan dan kiri, depan dan belakang, keseluruhan dan bagian-bagian. Tidak boleh dikatakan kapan adanya, di mana dia, ataupun bagaimana dia. Dia ada tanpa tempat. Maka, sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum terciptanya tempat dan arah. Begitu pula akal akan menerima wujudnya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma was-Sifat mengatakan, sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء رواه مسلم وغيره.
1: Maknanya, engkau adz-dzahir yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya dan tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah al-batin yang tidak dapat dibayangkan. Tidak ada sesuatu di bawahmu, yaitu jika tidak ada sesuatu di atasnya dan tidak ada sesuatu di bawahnya, maka berarti dia tidak bertempat. Sedangkan salah satu riwayat hadis jariyah yang zahirnya memberi persangkaan bahwa Allah ada di langit, maka hadis tersebut tidak boleh diambil secara zahirnya. tetapi harus ditakwil dengan makna yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Jadi, maknanya adalah zat yang sangat tinggi derajatnya.
0: روى الإمام مالك والإمام أحمد أن رجلا من الأنصار جاء بأمة سوداء وقال يا رسول الله إن علي رقبة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم قال أعتقها.
1: Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah dengan membawa seorang hamba sahaya berkulit hitam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai kewajiban memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jika engkau menyatakan bahwa hamba sahaya ini mukminah, maka aku akan memerdekakannya." Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah?" Maka sang budak menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah Rasul utusan Allah?" Maka ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, "Apakah engkau beriman terhadap hari kebangkitan setelah kematian?" Ia pun menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah berkata, "Memerdekakanlah dia." Riwayat inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran agama Islam, karena di antara dasar-dasar Islam bahwa orang yang hendak masuk Islam, maka ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dan bukan yang lainnya. Senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas perkataan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, berkata,
0: قال سيدنا علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان رواه أبو منصور البغدادي في الفرق بين الفرق.
1: Maknanya Allah ada pada azal dan belum ada tempat, dan dia Allah sekarang setelah menciptakan tempat tetap seperti semula ada tanpa tempat. Karenanya tidak boleh dikatakan Allah ada di satu tempat atau di mana-mana. Juga tidak boleh dikatakan Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Akidah yang mesti diyakini adalah bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Al-Imam Ali mengatakan,
0: وقال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته رواه أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق.
1: Yang maknanya sesungguhnya Allah menciptakan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar untuk menampakkan kekuasaannya dan bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya.
0: قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الذي أين الأين لا يقال له أين وإن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف رواه أبو المظفر الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين.
1: Sayyidina Ali mengatakan yang maknanya sesungguhnya yang menciptakan aina, yaitu tempat, tidak boleh dikatakan baginya di mana, yaitu pertanyaan tentang tempat. Dan yang menciptakan kaifa adalah sifat-sifat makhluk, tidak boleh dikatakan baginya bagaimana. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.

0: Australia. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Kali ini pelajaran tentang akidah, yaitu makna al-mahdud. Para ulama tauhid mengatakan,
0: المحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا، والحد عندهم هو الحجم إن كان صغيرا وإن كان كبيرا. الذرة محدودة، والعرش محدود، والنور والظلام والريح كل محدود.
1: Maknanya, menurut ulama tauhid yang dimaksud dengan al-mahdud, yaitu sesuatu yang berukuran, adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al-had atau batasan menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-dzarrah, sesuatu yang terlihat dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela, mempunyai ukuran. Demikian juga arus, cahaya, kegelapan, dan angin masing-masing mempunyai ukuran.
0: قال الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه أبو نعيم.
1: Al-Imam Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya, berkata yang maknanya, barang siapa beranggapan ataupun berkeyakinan bahwa Tuhan kita berukuran, maka ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah dan ia belum beriman kepadanya. Maksud perkataan Sayyidina Ali tersebut adalah, sesungguhnya berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang kecil atau berkeyakinan bahwa dia memiliki bentuk yang meluas tidak berpenghabisan, ini merupakan suatu kekufuran. Semua bentuk, baik latif maupun kathib, kecil maupun besar, memiliki tempat dan arah serta ukuran. Adapun Allah bukanlah merupakan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Karenanya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, Allah ada tanpa tempat dan arah, serta tidak mempunyai ukuran besar maupun kecil. Karena sesuatu yang memiliki tempat dan arah pastilah benda. Juga tidak boleh dikatakan tentang Allah bahwa tidak ada yang mengetahui tempatnya kecuali dia. Adapun tentang benda kathib bahwa ia mempunyai tempat, hal ini jelas sekali. Dan mengenai benda latif bahwa ia mempunyai tempat, penjelasannya adalah bahwa ruang kosong yang diisi oleh benda latif itu adalah tempatnya. Karena definisi tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh suatu benda.
0: قال الإمام السجاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم: أنت الله الذي لا يحويك مكان. وقال: أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا. وقال: سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس. رواه الحافظ الزبيدي.
1: Al-Imam As-Sajjad Zainul Abidin berkata, Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat. Dan dia berkata, Engkaulah Allah yang maha suci dari had, benda, bentuk dan ukuran. Beliau juga berkata, Maha suci engkau yang tidak bisa diraba maupun disentuh. Yakni bahwa Allah tidak menyentuh sesuatu pun dari makhluknya. Dan dia tidak disentuh oleh sesuatu pun dari makhluknya. Karena Allah bukan benda. Allah maha suci dari sifat berkumpul dan menempel, berpisah dan tidak berlaku jarak antara Allah dan makhluknya. Karena Allah bukan benda dan Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat.
0: قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من قال لا أعرف ربي أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر، رواه الماتريدي وغيره. وقال الإمام الشيخ العز بن عبد السلام في كتابه حل الرموز في بيان مراد أبي حنيفة: لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه.
1: Al-Imam Abu Hanifah, semoga Allah meridhoinya, berkata yang maknanya, barang siapa yang mengatakan, saya tidak tahu apakah Allah berada di langit ataukah berada di bumi, maka sesungguhnya dia telah kafir. Karena perkataan ini memberikan persangkaan bahwa Allah bertempat, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah bertempat, maka ia adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya.
0: قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: إن من وصف الله بالمكان والجهة فهو مشبه مجسم لله لا يعرف ما يجب للخالق.
1: Maknanya, sesungguhnya orang yang mensifati Allah dengan tempat dan arah, maka ia adalah musyabbih, yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan mujassim adalah orang yang meyakini bahwa Allah adalah jisim, benda yang tidak mengetahui sifat Allah. Maknanya, sesungguhnya kaum musabbihah dan mujassimah adalah mereka yang mensifati Allah dengan tempat, padahal Allah maha suci dari tempat.
2: Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.

Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu. Bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.